Mana buat ini cu? Jaki yon hoi dia. Rumi jakai ku. Ay. Imana sakta? Hulian!

0: Filanco, filanco, vecinos, filanco, chayo kupi ni na mita on happy chikumari. Kurina chari,
1: kurina.
0: Kunan guanyus katari parun chari.
1: Haku us khayar piru, haku us khay. Hasta kunan kuti kunan chari. Apura na chari. Haku us
0: khay. Hapari liyata nyuyarin si. Kunan imach pasam chari. Hagai nang pikasan si kawai.
1: Chakari chak. Kawai ipi ku ima pasasun keri wak kunang imana sun tagri Julian imana sun tagri.
0: Kalpa awang na ampa kipas kagari. Palas wong. Hoi, atar kau kau nak kacung abir. Tupu ini kecoh. Ah, kau ibu pun cakaya.
2: Chai,
0: Hawa mambisi. Kau.